Edia me wani dasu. Eko kama mandro wa sasi suda. Sase rwadi ni midima fo. Eradie. Tumne bua obane sili yewa. Shawa ni mwini. Yeah. Oh. Kedi ampunya mwini.